mathathu manzinile bathi inyama kayishi shanga baphephezela umajota usuka madoda siyalala kobandayo-ke lensizwa amadoda awuyaw ibuya kuwona lo msaka ibuya kuzo lezindlu ibuya kusona lezihlalo ibuya kuyona le microphone ikhuluma la nomagaya emsakazweni zilo mzansi naliyadotsrfm yabona-ke abantu abayibekile induku ebandla kodwa sikho lapho nakhu lasikhona right awubeka indlabe yakho uma sibuya la sizokuxoxela ngey'ndaba ezimnandi ezinhle eyizokusiza nawo suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka su